0: sekolah?
1: Betul, duduk pulang.
0: Okey, bapak-bapak. Dalam dia connecter. Okey, okey.